besoka besoka na besoka que mi somongo besoka na besoka tumu tutumu ukate besoka na besoka mongele mongo na mama mabendi besoka na besoka mbate bane besoka na besoka. Soy un sonandombe.